olehyanov khayle hele bere vabari olehyanov khayle frineko motorsklet nu yenko trepeti jish bu bashiko trafike war kirtna jbu tamam kirna kara kirna organizakirna kayem pevistida da bashirda.